Miyamikan wami nyukaka kasihan inispang senyor Dioninchis niwanchis amayakan kunaka yakirikuichishu. Amayapuni yakis kaputis kasong kontinka.